Rukush kah, rukush utliev. Nimlah dios rhaval kaslimar. Nakmal tushir chawatsra havra kaslimar. Ay un tachkar shingir kami. Mal dios chawata. Shnik harar kangir, shnik harar kansak. Kaskarahni kiktun takalta katiech kawach. Nimlah kmukhal kaktar. Bakkanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.